Coach ya suwi tata tu program di arah radio Noti ya popo ite ini kini aku mau tahu foto ini akarong orang umai angai tata tu program akarong orang aku umai hati apa tu mungkin mua Noti tak ya kapapa angai tata tu wo imene nawe nawe o di ibu karya perakatu tete ipa Noti isemai perakatu no kuni esu yoran kia kotu katu tu kia mau tahu ra itu kotu ra nate tu mai kakite.